Mako ini ya customer, bukain anu am tak tapi bukain am data kimi amusu. Roron, kita pungan aku ini bukain data kinti ya, aku kakin tayen website na links. Engu da form ni buki kon kape vite kau bukain kariki aku ini am data men kapungan anu men pesa accounts. Epesi, kau ka am mpesa. Nakon data pantold, orini ya aru kotangiria. Aku metua am pobai men nuri aku ini am mpesa pin. Kapua ki nam tata ndita yero kukaina no yarang ni paisi, etabe omen memroi. Kwa ki kuwa nikawara testuwa ibukin karikia ki nam tata. Timetua ndita ki merikirike mnako. Oku nakona timetua nifan kukurein. Kapunga nante service ayya ki kakua karikia ki nam tata meyayi. Ibukin panini nongrongona o taripunira yon the line. Ayya ki kapua ke atuwana akia akia. Ke uwa akia uwa. Kereita ki onana Facebook page Vodafone. Mpesa, tesapuwa kikon kapipitia ambakuri.

Hau amtani kai apa ni pora itu wana? Na ukantani ngan kai ba kwa puni pen sisa ni kata wana umai kani na tau ruang kani ndaita ngram ngan Meori FM 89.9 na amrongrong ni metang di tau wana wayo men deru ni karikirono men panahan kiri pes.

0: Kasi no, they can't even base them in mine.
1: Ayo, pun the one na bana service Vodafone eh kokona ni karawa am payment siri na nun am mobile.
0: Pesi ebeno amen tauroi bukin gaina nun nam popai.
1: Ake temani na kapunga nagi ai pun si am telepon I bukin nam popai.
0: Ora na kaunta Vodafone gen teleponia 100 bukin nam sign up.
1: Embesa te sapoki ko ni kapibetia arun meum.
0: Karwa ne te besa de bunge.
1: E yang pa e tauroi ngai yo am telepon na ketenan Android.
0: Na kon the Play Store nam telepon na kon search M-Pesa Kilibas, ako akong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enarikirom ni mewa te present te pa kanipo yung tayang tarapon o painako te tarapon ni manako Vodafone.
0: Ibaisi, imeno o amelupogi ko ni kapenya awarirake ng popay. Ibukin na mga namin atato o pokam tariponia 100 kia message yon na Facebook page Vodafone o irisuwa na ko yan. Karena mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan pesa accounts. Ayah nak kawan dengan kita bonus, hendaknya kita tara kanon si dede.
1: Karena konde pesa anda montai hari nari kaya itu punya tara kanon dengan telepon si dede.
0: Karena form ibu kita mana nak makuri, nak konde muasa, ayah nak kita punya tara kanon dengan telepon si dede.
1: Atau punya tara kanan mana nak makuri, hari ni an dengan telepon nampak ke pesa account.
0: Hey, karena ayah kawan dengan kanon dengan telepon.
1: Oh, karena konde pesa pesa. Emelo o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nikato abo
1: Kari ni konga inde Mpesa o enari ki rom bonus in and recharge naro na yesai kai
0: Wo de tara o de no tara tabu up up ena to kitaina ite bonge Wo de tara tabu up up ena to kitaina inano wabo Tibina tara o de no to wana to tribo up up ena to kitaina inano nimebo o wabo de tara tabu for up up ena to kitaina inano isibo a tribo de tara meli mebo de tara te five up up Ayo kita ini, ini nanti bui nanti pun. Yeay, kau marah.

old orinia arogotangiria ogametwa ampobai menuriakin nam empesapin kapuakin nam tatan detaye rokoina no yarangni paisi etabe omen menroi kwaki kwan kawarate stoi bukin karkiakin nam tata timetuan deita kemerikiri kemnako ogona honan timetuan pen kukurein kapungan de service eya ki kakua karkiakin nam tata meyai ibukin paninin dongorona otariponi ra yon the line eya ki kapua ke tuana akia akia ke wowa ke wowa kereita ki onan facebook page waterform mpesa tesapuo ki kon kapibetia amba kuri

Amene min ngoram ngoram de dokranan happy Hawaii me iro ya kan de apa ke ya karo ko dena rata in de pakan da ya yu ai bon si de pi mer wa wa ke de menis mang kai ke ya enang po tenu au kan tan ngang kai ba ko puni pen ngoro ai na ko te sipangam ge tapem na ko yan me ngam ge nam tabon makuri ke nam tabar ko ate me ton rona ye yon panan me ur ge fm 89.9 ke gora ayo ari ero kona ben tokina te te na utai meira dikim ke nang tawro ani manga mawa meira dikim ibgin ibgin kan wan nam tairi ke na manga tawro an kan nen dei suku yai to ware tar mon pita ke ibgin kan wan nam tairi ke ibgin kan wan nam pung ayo te takan me pung tepi meru wa tepi me wan wan te betemba wo tanga wo pi mono ke gora barikin dona ke u men ke moninga pung garo kwa sero kon tokina ngai ke kun manga tawro an kan nen nora Data Nora Mayron Doare Tarun Pitakian Mauri FM 89.9 Ibu Gin Kanuan Nam Tairik. Kora parikin doa nake uke o atikira ai kanuan de weekend ayo ke kai pun takani me pung tepung ayo takapen ni pung ni makuri ke tetain weekend na tepen tuari kini kau ringo pai na takarau rau ha tetara tararo ai ke kuang ana pen kukurei pa enakoro ai kanuan ham weekend na ke takanga kunan ni pung mengai.

0: Mauri, men den med åge og der bor med.
1: Mauri, der bor men der var.
0: Nej, jeg gik til sidste gang med gang i. Den er karo kia te Pukameruan te engineering day. Den er boa kia te Pukameruan jo. Det var ikke det var ikke skoja. Det mere er det mere er det besvore.
1: Nej, ja, det er
0: Na koi mta kategori? Ah,
1: ay. Para baten na wage ya kategori ya kay na upa sa kay. Sa mala gina na iron na rachwa de drago mo. Ini mga gini yan si Rusi, ani yan si Chawa. O ni Ken Mayo, ay po ni Kete ni mga wage ya. Ako rapa, para baten kira ito weekend.
0: Kurara pun apa yang kita kerjai yang mungkin ke? Oh, ipun kain nampas saya kan, kan dapat rendah kita kerjai. Sila tahu orang kanan-kanan hari kara terapun. Terang pun apa ni isu orang mewah kita perwawa awal isu orang mewah. Mauri men terang mewah kita terapun mai.
2: Mauri
0: kan tapi tahu ya tesra kita kau yang mengangai. Ena bukan meruah kita ngai te engineering day.
2: Ada yang mampu ya dah, kalau kau buat bukan dah, kau telah mengalih ayo.
0: Pernah nerawih nak kena, ena kau yang tak kati kerawih.
2: Telah mengalih ayo, ayo aku pasti lihat ada pak, ayo kati kerawih memang pun tak akan aku pada, ayo aku pasti lihat ada pak. I got to get my way. Terserah yang nani ni sama nana tanah ya terjasih yang nani kena ni senai macam dua ni jos ni semaras awal akan pakai cendana nani terus oh semula kita mari kita ngai ya di tempat aku nani tak nasian kata ni ibu nak aku nak ni jangan macam nak tarwari macam nak nasuna. Ya pun kata kita lagi nakain aja kabar itu, aja mana, naja aja kata. Oh, ini mai pergi, mana ni, jangan pergi. Oh, ini pun cara lari cintar tu, aje ni tu saya pun nakain nafsun kata ni. Tapi naya bayu tu, terus apa aja aku cara pergi.
0: Kalau cara pergi, kita kira kan nanti. Te tepakan tayo ki on dora ki ma mi weekend pa ya pondo ko yo man na meka a mi ka ka pa sa der ma wa ki man ma ure fa mai tinan boy tan sa ta ro mi pus mai ri ka ta ra bo

0: Mauri mentiin me uaan kekko tarra puoli meijä.
1: Meijä itä
0: meijä. Mauri, meijänkin Mauri itä meijä. Kampana ikätä koe, te PUB, te PVU, te KHS. Apun mennä jäännänä tararua, te puhutakin makuri, te missä. Eskiä kairua.
1: Es.
0: Kanakoa mun katsikin rai.
1: Aina, Mauri nepä tiedä me uaan kekko jopa katsikin rai, kaimii mua.
0: Mauri napa te kerroin napa nge?
1: Ayo, ipun na ko yakain na rakayang ko sinabu, sinemang, sinemang ata pun konti nga pong tibi mewuan sinemem doi. Ayo, ipun na ko yawusu ay tayo ni Christmas. Iboran na panana. Pati erari yan, Peru. Kain je kain murid je nua ni kata ni anak usuh buai je nata. Kain pun darah usuh yon tapi cewa di sana yang. Sana yang aje teru itu apa lagi? Kain pun aku ya kain apa buai apa yang. Nau kawal itu pungin aku. Suara bu. Angai, apa nak kau jaga nak community kau yang cewaka, cewaka community kita, cewaka women association. Tiwa, terari, ay pinaw ka tigiray na ko yaba na pa ina tigigay ya ka tatata na na na ibugin na iya community ya test tangira ki tiro iya tinga yan na ko ya uso ni ka dene na uso din na ta ya buo wabun na su mesi buo yon dara wa ay yon siya ya ay kam para pa din niya wa kaya ako na tigiray.
0: Harapan apa nanti? Nanti kita akan berkenalan di tempat-tempatan tayo ke. Ibu nanti akan kita kerjain apa nak ayam kurangin kape nak kita urungi. Sena tahu orang bersama orang kape ni orang tarap pun dah. Kau nama orang menteri mewah ke? Orang tarap pun dah. Orang kape ni orang
2: tarap pun. Orang menteri mewah ke? Orang tarap pun dah. Orang tarap pun
0: dah. Orang beso. Orang kan beso tu. Anda ya mana nak kau menteri mewah ke ayu? Anda mewah ke ayu?
2: Beso tu. Anda ya mana nak kau menteri mewah ke ayu? Anda mewah.
3: Tapi si.
0: Pun dah miss raya, anda miss sih. Karena aku amukat ikan.
3: Aku pun kenal dengan cikgu raya kain. Kain nerdam ayu John Paydi cikgu raya kain. Kain nerdam ayu John Paydi. Pun okay, amin anai. Besok tentang ku sod, tentu mikir, tentu. Kau puna anai kini. Oh, jadi ni mana katik roya kain apa orang yang plan ni yang kau kita kasih dia lagi.
0: Korang apa nak pendai tan dalam bawah ke orang pendai orang kapan yang terpon ke? Enak tikeroi kanon pungaiu menteri tapi aku kuriri demi orang from 89.9. Naga kat de tak tikeroi nak kau mungkin aku sen doa nak kanon dera dalam bawah ke ayu senarai itu nak kau kari kita kait tahu kita korang apa nak kanon dera sponsor. Tepuk tak kita mukurir ya kukurir ni bau toka ka kukurir lagi kan aku apa sura dengan tempat anda ayu ke? Tepuk tak kita mukurir de misse korang apa de misse tanam mukurir kapan de misse. Kamu dapat nanti kerawang itu meruang di bawah juga nanti kerawang di weekend kapan yang kira pada ane kau ngurai rekin nampiru di kerawang timatur rekin mau dia from 89.9. Jangan pun orang yang nuwas na kogi na kon terun karakter ko ko mam ndogoro ko ni metan.

Oh, ibu nsi itu kan harga mangga ini benar saya pun dapat beroy Jawa dua ibu yang memori from 89.9. Tetapi kalau kita pernah kembali orang kami dari kita sekarang berulang dua pun dapat orang dari terbaru orang dari kayu. Aku sedang mangga kau kena pernah kontrol kerja kerja orang lagi. Am tay nora am orang orang tak apa ni am tay orang orang dapat mayu tapi tapi kena jangan nap. I tangi dia pun na kan kak kata kerja orang kau nanti kerja minta pun aku orang mai. Tu wanari kita jawab mengkay, ngan pun dua wasa. Masro anak pekan kan wante ra kata iri kayu, pun doy tepuin aku para ubur kan. Ada, kena pun kukure, kena wa kena kondo ngora iri kin dam radio, kena tu aku timat kondo ngora iri kin iri kira men dam ka, kita yon peom, kau kena tu aku risi dam men pensi nung kiri, ngora dam telepon, kita tu dam komputer, kena tu kerana wante tayri kayu, men tu tapan aku iri tayri mau refam mai cina 9.9.

Ahora en Gao que te asre ni a nacida, te tatar Gao que te tatar un taino, ahí serán con Mosrava, ganante Ratairi, que yo me voy a formar chinan buenan, que era bueno por hoy de buena, ya te pego de parana que cae un categoría en Jim, me tapo ni por ir de me voy a formar chinan buenan, en integrar en gran amateur que yo me can, era buen de weekend, que te can me voy, bueno que en de weekend, o Eric Room que te samokuri, ahí on de regato, hola. Amega katokati kakaim ge kainano muminte demakuri nante te tuwi ke samangaro kuna pete to kina ye tuwi ke demakuri ayo erang kakao ge te jo sinako ne kau kiang ge ne kameangan me urin ngare ye isana ge sasan to kukure ye ne kona kona iri ane ge ye erik to kukure ye ne kona te tane ngai kore mwenga kain mwenga ma musu atang ire rik ba erang kora kora rik kukure ma ngai ye ngai te kore kukure ito a pasuka te na urin ge o kira kakira kore mwenga ma ge te mare kong doi ya to kukure ye ne Ayo tarik pun bintak. Am sekarang kepada mandem dulu negara kita. Am dulu negara kepada mana yang paling kita rawat. Enam tiga orang ikan wanita dari gaya menikir dan kita pernah ikan. Kau dah masuk rawai. Ada taruh mana masuk. Mangkau semua orang wanita yang apung. Pernah mengaku ia kau nolnya from 89.9 Jawa Royal Lawa. Tiga orang ikan semua mengaku sebagai wanita yang apung sebab.

Amente, mente, rube, nikuna mane, kwa spesa nungura ya kinane. Awai pun wapui, meto wana ronka iti minisi muinte puina, rau ya kote meto na ten pun rorona ya nungura ya kinam radio ke yon, meori FM 89.9. Tirana kukano ya spanga makia kwa wakina nuna, tirana kwa nikuta pinu wakin na nkwene waini, nkwe tu wete mani na nunti tanga ina yu, angkami tirodonde kira ke tirana kukano ya nabes panga miya kika mwakina nuna ke, awai pun te, tesa angura ya kote meto nrorona ya namita pa ika kukaukuru. Ya pun dari tadi kita panan kami uri emon temai turut turut okay, na nanti dari ini peti peti ngapung ayun kaya ngas timet orang mak makan orang nara kaya ngapung kaya pun timet orang apa nak kuroi kan nanti tawan kan nanti pun tepung ayun kian nak nak mak nak kumeh tapi kuroi kiri itu na wow bayangan pun kau ngah nak kuroi ti kan nanti aku amil yang hakiku peperong ayun.

ibong hindi na mo kayo na yun. Ikaw tag mendebo tag nako ko tawa kayo na ibubuk. Yon kamay tanik mo sin tibanya wa. Ano buka kamay tanik tumeri ina nun na mentaro. Tawa kayo ria karawa kiri ana obsed de tebo tag nako. Ano mo kuya kampana ay kat Christmas Island Fish Limited, the Sea Chang Ocean Family Cooperative Limited, the Gripes Fish Limited, Marana ni paipo de Shanghai Kaichong Deep Sea Fisheries Limited, ika korona nan tagar gidaki Admuk Fish Ranching Program. Engan nan yo tawa kayo yon ko kan kaupoy ki tagiri meri ay kay nakutari ebon ga karawa kin ka tori diki ibun ga pesan ki tei kan tenana esa ti kargira ga tra maka are enna ya and bolta ki ibun ti nauri ga to kyor ki nana ko te bo whatsapp le sina ko de ko tagni brisman ibun ta wan a kawag nan dogoro yon ko puni point kawai e ko ta ki mano option di ko tagni brisman whatsapp le sai kai ana ka pona gri yo ops a ka ta me kanganga ki ka puni point mangan ti ko tagni brisman yon pundi ki begini do payri ki oi peso ibugini kali nan na tawon dongo dongo yon ka buni payin ta koi inga nan no yang anaka kai job sa yon ko tikari gidan atira makka ibugini chaple sai kai at kan tanga paina ta mer worki ron ta boni mi yon ka buni payin ta koi jaun me men an opsa di bota ginaga wa ni manga na coastal fisheries division ki the CFD aki aida ti meru ro yon aron ka wakin an akwa kin de bago wa ki na kwasna ko ki ai kai ni payri ibugini de bago yon ki ni pes ari ewa ki men troi wona ko dubi meto wona ye ibugini de makai na yo ekota ke mete pota kinako pa tika ipere yo ore ena oyoi yo ni kana kora kondo waki mete de beru a kome no ya jani na ko pego wa ngai punto wana le betenga ade ena kona ine pio ye digri pes na kontra ai kana ro sexti ngai mete ro ro ne ka yo ore ana pondi ki yai ai ata itan de mete ro ro yo ni nano tri po si on de ko nan tri tri ai ka khawa ki amerika ta ro ya na pa pe kara kana ai ka ana wa ko ni kitara ki ai tri ri de bewa ni de ge me tra kin te ko po ye yo enga nan de mete ro ro yo ya ka ira ki ro na si yo the Batui Tanga, meant the Ministry for Primary Industries may New Zealand. Toro on the Vike. As at Minister Kanye Yon PC, William Kavoka, Ntakupa, Ometa Kerko Yon PC, Ria Kerko may Austeria on New Zealand, up in the Taya with HIV, Puntapoya Akapatan Tanaga. And then Akaga Kavoka, Arapunta Woman, the Prime Minister, and Kaka is Zirak Maria Tanker Gorono, Ariakota Yeronta, and the Missanuku, Aki Ayanga Koran PC. Imu ini nak tanya tentang apa? Ibu kita kan ibu orang kaya. Ni ni kerja macam apa sih nak kunci HIV ni apa? Tiada apa yang bisi ngaji tu orang nak kerja macam apa? Orang ini pura. Orang kerja apa itu sense nak kunci apa ni apa? Tiada orang kerja apa? Ibu tu kaya mewiya. Ke ayah kerja sense? Enak kun. Tiap orang ibu kita ngah kain bisi. Ayah enak kun. Zaman ni orang nanti mana kain bisi? Ibu betul kerja ni mewu na. Ke mewiya mentera ni apa? Esok kita semua sebagai bisi sales semu. Nanti akan apa? Anta yere kunya ki kimoi isu wa pekit ten ko kein menteru wa yakawak na kiya inta usen kapowi pa erien kapurek ani kabene ki menteru usen kapowi pekit ya kana isu wa kan are gata uta wa kapowi pa era kayo an monwa te million aka ko wa pa apo mentu wa ana ru te usen kapowi ni mon tri ke pondron tri meru wa pekit are gata uta mon boyo pon tri wi metu wa te million te man in america are atawa ki inte ke sare iri ke ki te men na khan kana ta Joshua Roman asar ben muskar te kan de wan Pada nak buat lagi, wapun meten umat ini lagi. Ia untuk samos Daniel Kanga, nuwah watenga wapun meten wan. Tetapi ni yang wujang kai wan watu pa, enang kari kiri kia cakaurin ibu kini kanan jepung, ni akar wan bepai lupa, eka kira kai ibu kia, aki anak wan ni porau, ni kai ni sini tawan kanan jepungan. Ani ane yang wan watu, ntori min cakangan ni nakon MV matui. Etapu ini step min pipita kini kanan jepung, wakapun lupa, aika akarina. Rob Richin Wan pa etape kati yang wan entai dia pu minister ibu kita wan kan wan pu ong ke the fourth Pacific ministerial meeting on meteorology ari karwa ki ontong and we can etape Richin Wan pa ta kapuni pa yare sandiki inarawa e ka meto atakan tani ngare ari ai tayen kaulin ibu kita wan kan wan pu ong diki tayen pu ong huaga ngai dikin ke me atai ibu kita mamana ngitar tetapi kan ni enak pun kabur di kena tu, tetapi ya kahat ni tanya ni kayu buki, yang ni betul ni apa, enak dia ni mana ngaji kayu buki ni puang buah kan ni ke anak. Orang orang ni orang ni, esen kita orang tanah presiden Amerika, pa anak ngaji musim ayak buat orang kerja orang orang ayak di CNN, MS Now or Politico nak untuk White House. Ayu orang ni mengatakan dia bangkai hari ki, ngaji itu ini tu anak ki, nana korai arun di dalam Trump, dia buat orang ini kerja orang orang yang Amerika. Itu Trump, nampak orang orang yang katakan yang Truth Social, entahkan berapa pun, hati betul betul takkan kerja orang orang akan ni bos entah yang ke ibu kita nak dapat. Nah, yang kian anak itu, yang akan dia bos, akhirnya dia bos ini, bos tak kian akhir, itu apa akhir? Itu orang yang tak ingat apa, anak cerah kanon, tujuh tujuh orang yang kau bos tak ingat kerja orang orang akan ni, engkau yang kata bukan apa, anak ini nak untuk White House. Kita katakan apa, anak cerah di, anak beri beri sen.

Kalau mereka okey kerja orang orang, kiasan kita orang mungkin orang menterun kerja orang orang, fon work kerja orang mungkin orang mungkin terbaru. Ekarni itu pun tengah mesti penyewa, kerja boleh dek kiasan kau kerja orang orang menterawa, tapi